Mamun kan kuning Panchito mamani waturiku ya charkanya nih ya ini kasten ka Daniel oke ini sekel karimun kia kunari uskaya terzipuna kacung hakai cimpaman Luisito kanyata cimpapi.

0: ist Ascapta Machak Uru.
1: Ukampia muita uina kampi sartap kikuboniani hicharuatana. Dios aukina chillata urupan kasina. Parlayani churoja maini hilatampi. Yuka toqueta para la casinja. Kun jamasa chichana cáncer na kawina kapaja. Fasilakiti, chamati, kun jamasa. Si chak pachanza mau armeja utamankenja. Chui magche, los akanache. Parakta irikche, hakanchuririkche ma familia taipinja. Chachasti. Churara kipi ernaka vipa. Hakanyapa, verdad. Upao kolkenak takakinaki. Upao kaukatsa kolkik hatanyapaja. Yukamata takikuna alaktosinya utkanyapataki. Ukamau karpachanza. Kunkachirijama, chuy mas utamankan utkakiraki. Ukamasti mao wakiwa mayakiu hakasito utamankenja. Pero kun jamasa, kunano altawinikas utje. Chachana sarnaka vipanja. Kamstas hilata, humakotujeta parakasinja.
2: Walikiwa, no? Naya sirikta de ki... Ukonagaha huchanaka kepta se tawasa nagasketan no ukawali yaki y ukatsti ukolyakinaka apakanya takiha Jesusaro takanya sa uhiwasanakanha Jesusakiwa uka yakinaka uka karihatanaka samara istaspa haniti Jesusampiktan ukaha karita wali Hachasisa, kamaraki, usuta sasanaktan. Jesusarote hat waitan ukaha, chakpachansa, wali sumawa, no? Chakpacha, samaraña, chakpacha, kusisinya, ikatanya sawa.
1: Chachanaka ma familia teminja, upao ma responsabilidad aparopja, no? Kolk takapji, kolk kinyabauka, ukatsan utuchukaja,